0: pusat bulir mulang kapay. Tuita mangan di idil ni lima pasan suka deful. Dia tuit di ipon dah kok terokal kita tibi. Dia pun hamne terokal na. Kon kaya borek mufek sema. Hamne
1: etam
0: lal mamoy jam. Wajib sulja menonon. Jat menonon nak tahu si amne darat. Nak terapet ni sopulun. Tuita suka anak tinggi bul. Mana jadat mo? Jafrasi ini bul jadat mo muka. Mereka mo hamne kon. Ibu rata wat mo yalla. Muda di talol loh.

Houston atau yang dibilang merupakan cepat di kakni pakai dibilang aku iya polak aku ini karena kamu tetap terlalu mana penitinya yang timbal kamu ada mati satu dia menangkan anak saya ini anak cemat daya mau para mungkin ada dengan yang jika suatu ngomong ini memang tidak pernah saya tak timbal. Ia pada kewajiban. Orang dengan budget itu nasmeh itu. Orang nak cuci nama rakyat supaya jeneng dia nama mereka mau pelak menggunai. Mereka orang dia nama mereka mau pelak. Orang nak cuci dia jeneng esok pun dia boleh cuci nama ada mana. Atau boleh jangan itu boleh nanti cuci yang mungkin. Ia pada kewajiban. Mana tinggi kerana mereka

semua kisah ini terdiri dari itu yang nanti ada yang aku berdiri. Terdiri dari itu yang nanti ada yang aku berdiri. Allah mengatakan, jika ini kira yang aku cuman, aku pun aku berdiri yang lain. Jadi, apa di sini, saya akan masih nyaman juga. Lagi nanti ada dua. Ini berdiri, aku berdiri, ini berdiri, dan ini berdiri, dan ini berdiri, I am a man of the world. Dengan juga cipta kibi, nah kamu sedang tuan agam baik, yang dengan Yusuf dengan nyok, kia dunia dengan nyok, maka ini bakal indah. Kau dunia dengan nyok, ini tuan kibi kibi. Buk, ia kau berjumpa dengan kau indah sih, walau itu kamu tuan kibi baik, walau dan nyok kia di kamera tak baik, tak nyakit, mudah menutup. Nah, sekarang Yusuf dengan

yang dikerjakan dengan mengulang. Semuanya dia ingin masalah banyak sebelum jadi saja. Dia itu lima hal yang kamu menasihati. Kecil, beda dengan maksa cik di rumah. Mungkin dia ingin masalah. Ingin masalah itu dia aku. Sofi kentri. Baru. Nasi mula jua dekati. Nasi mula ikan. Nino ambilan dengan si dulu tanya bukan yang berdik. Mulai soal lagi dari hamil yang mati dah. Lalu apa kau ini cakap? Kalau kedua, kalau cakap anda apa pun kita hadapi pun mesti kena mulai. Bukan kau mula faham tu si Yusuf.